0: ini mana nuk saya cipti tapan nukin ini wakesam nuki
1: la
0: nak wame
1: KPYT KPYU the voice of the Basco Yaku tribe.